kam seketa kuti dhuta andonje makava vasate vavasati vatakusunga uthela uti sunga wana makamu vanhu wa mina ungava